Yesu kero magantu au madaya damu wanja ngire kagira turembo tutu itu kunora itu kudada ya na ningi nare o kare ukuri ugo tige ya mureko kana document chiaku kudida dida yau kana no kudure nyotera umera ugo endere tetu nangu chiaku ende udikire temo bango pole pole tu idariri ere damu wanja ngikwendara madaya madungi mudikire udikia abuena dire no kaire ankuri kanie gutimuru kara jontuire no kuidro gwe kawuntu ko gutanga muthugani ko gantu ko gutanga ida kamuchi jwaku gantu kege ni nambecha gantu kege ni nandwali gantu kege ni nyana mantu na ungu gine no kuidro jatire tabwega ukama kamuthikiria don't you worry kama churia tiri ndira kurukira untu jabu kaire untu bobulito no kudere nyago tigini mwendo waku churie kana ura kurukira untu bobulito jabu kaire no menye untu bu ni bwejere bwali to yang kroe kuende bwakuruka o jau bu bwakurukira na jange jama inge jana kuruka o menye nyabu bwakuruka ku menya weja gutua etuarira rumbo tuma mbuga weja kuirira nyumene no untu bwa matu weja kurukite Ntumuchonko na waga, behind every silver, behind every cloud is a silver lining. Kinyari roko na mantu jadu kiatea. Waga uka ukura naundene buru. Dena moteaga kintu murungu wa kuenda kukulita na kukurukira untu burea. Kundora ankoro weku na madhugane jaku na ngaiya kalia na wetu. Na oboleri na ukiri bila biumakiri wee. Vigetania na ugwe. Yes. Tamu kwanja nandaika mirongo ena na inyanya. Na itu tabuega sana. Madajetu kuyo jangara tanirele wonere ndau magaru kabukai. Itha renge kukarea kamuchema ni unande. Ay, madana joa joburuka. Karugono atu kagonero uju ntuku. Ntuku eroju mudikira. Nuhi ntia ndau buru kurukiru ikarugono kaka. Kwea ntuba watiru okombo ikarugono kaka. Nande ntiku enda buru toka kurukira kairi. Ine nuntubwa uwe dhali achedha chedhali abu kandekera. Boko undekera? Thank you very much nuntubwa kundekera. Oh yes. Na ende tuetetea ule nungu kulika ni antu nova kuda kiudhige kia soko fasta. Antu nova kuda, antu nova kule ambecha. Antu nova kuda, on nova kule ambecha. Unauda, unakula pesa. Ule inya *671#. Nungu kukwala antu bari yete baba inge na ambecha inyingi buwana. Ambecha ni kulewa budhikiria ninte kuenda ukuira urongo. Ambecha ni kulewa. Na ande ikire ya kuwa ule kinyawe ruma chiaku. Kumbata chiaku budhikiria na njire kuinya *671#. *671#. Lena Karea, congratulations, ena chiringi cha wengiri 15. Oune Lena Karea, ena chiringi cha wengiri 15. Penina Nsororo. Penina Nsororo. Ntijika Nsororo, ka Nsororo. Na unko ona ya andikiu Penina Nsororo. Ena chiringi cha wengiri 17. Na maga na jatano. 17,500. Congratulations, Penina. Na inyaga tuerire ndia. Aya. Katuiri ndiye. Katuiri ndiye. Kairi ndiye katuiri. Kinyawe na idire te chiringi ngiri 23. Mbecha no chione kanajeka itinge yewe endere mudikiria. Dina ira chije te kudiria. Eke ilo jio mpeze ne wone. Kana wigwe. 16,000. Nga 15. Nga 23. No chione kanajeka mbecha. Inka yendi mbecha. Inyingi. Mwono jana ni ntariki 20 mbecha. Naru ntariki 20 mbecha. Rira mbecha chitharwa. Chitharwa ikia mbele kucheza. Iki naru mbo iki ndansa. Wakiria kukwata ikia berandeje. Wakiria kukwata ikia berandeje. Kutithia. Ira mechuki ya taa wadhi wa mokamba. Iki na. Andi. Eje ineti. Soko fasta neneti ya kutethiri ya kukwati. Ya chiagumu dikiri yewi kuina. Kenda itika kuina uchikira kibeti ne. Kibeti ya kukia mpesa. Inya *671#. *671#. It's a very good morning.

0: gatugukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukuranie turi makubie neje tujagintuko mwalimu mawira tutomwari
1: ndijguru ndaro edoliedo ndare bad